Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: Khamis.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

0: Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."
1: Oh.

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil, tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Alimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

بمواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

0: Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.
1: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."
1: Oh ya.

0: هم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: pun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون.
1: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
0: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Oh.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يقاتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.
1: لا

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

0: Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا.

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu, setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya.

ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abbasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada roh kalian, menghapus berbagai kesalahan dan mencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan 4 hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat kalian dari tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalam.

tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab.

dikabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku,

ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abbasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu

0: wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada roh kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min

tiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa di bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surga.

0: Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Ana syarakal mu'min qiyamuhu billayl. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam. Orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anak. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibahnya lah dia Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
1: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat

0: Saya profesional satu video ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, bimbingan daripada tidak ada tahajud malam itu, bimbingan kita sholat.
1: Ustaz, saya enggak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Tapi gak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunnya jam dua. Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Gak bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima,

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يغني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدل خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدار كلماته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مصنف سيدي الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد حداد في تعريف رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا أمين رضي الله تعالى عنكم أجمعين. ولا فيما يتعلق بالمسجد والاعتكاب، ولكن عليك حال الجلوس فيه بالأدب والإحترام والإمساك عن فضول الكلام فضلا عن المحظور منه والحرام. فإن بدا لك التحدث بشيء من أمور الدنيا فبرس إلى خارج المسجد، ولا تشتغل في المسجد إلا بالعبادة فقط، لأنه لم يبنى إلا ليعبد الله فيه. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه إلى قوله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل إلى آخر الله أعلم. الحمد لله يشكر كتاب تركان كحضرة الله سبحانه وتعالى أنت سكال نعمة يوم لمبح الوال استيب ساعد وقت رتك نفس كتاب. Dan apapun yang selama ini saat ini akan datang yang telah kita nikmati miliki tanpa terkecuali apapun ia besar kecil lahir batin, semua adalah nikmat dari Tuhan kita Allah. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini ia kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya bersimpu. Saat ini dan tadi kita di hadapannya melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, perintah Nabi Muhammad, semata taufik hidayah darinya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu taman daripada taman surganya. Di pertemuan yang kita sebut ia dan kita disebut olehnya dan kita dibanggakan olehnya di hadapan para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan puji syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saat ini sebelumnya akan datang sebagai bukti kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan syukur kita ini yang kita lantunkan melalui lisan kita, mudah-mudahan hati jiwa kita pun mengakui semua yang kita dapatkan miliki selama ini saat ini akan datang semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah, dan ia pun bersyukur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menunjukkan di hadapan Allah dalam setiap detik nafas kita, dalam setiap ucapan perbuatan tingkah laku kita, bahwasanya kita mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sesuai perintahnya. Kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Dan kita berharap dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala nilai jadikan kita di sisinya semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai panutan kita untuk menjadi hamba Allah semata yang mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin.
Minggu lalu kita dengarkan tamu kita yang datang dari Hadramaut, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Jufri. Kali kita lanjutkan pelajaran kita mengenai masalah apa yang layaknya kita lakukan selama kita di masjid atau di musala atau di surau atau di langgar atau apapun namanya, tempat yang digunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat itu dinamakan masjid atau musalla atau langgar atau surau, berarti itu rumah Allah. Kalau itu rumah Allah, maka kita harus namanya paham, mengerti apa yang layaknya kita perbuat, kita ucapkan selama kita di rumah Allah. Kalau di luar rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu memonitor kita, Allah selalu mengawasi kita. Bagaimana kalau saat kita, seandainya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala minta kepada setiap kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, dan Allah menyatakan, menegaskan, wa may yu'adzim syiarallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapapun di antara hamba-hambaku, kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yu'adzim, yang selalu mengagungkan ia, syiarallah, syiar-syiar Allah. Artinya tempat-tempat atau juga waktu, zaman, masa yang menunjukkan, yang mengingatkan kita akan Tuhan kita Allah, terutama yang ada di tengah-tengah kita adalah rumah-rumah Allah atau masjid atau tadi namanya musala, langgar dan lain sebagainya. Allah menegaskan, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya ia, pengagungan yang dilakukan oleh seseorang hamba dalam mengagungkan syiar-syiar Allah itu, pengagungan itu nampak dari hamba-hambaku yang tertanam, tertancap di dalam hatinya ketakwaan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung mengarahkan kita, memerintahkan kita, dan Allah yang langsung memberikan namanya jawaban atas apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap setiap kita. Setelah beliau mengatakan bahwasanya masjid itu, atau sekali lagi musalla dan lain sebagainya, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang paling dicintai oleh Allah yang ada di muka bumi ini. Tempat yang mana di situ kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama masjid. Begitu juga majelis-majelis ta'lim dimanapun. Artinya tempat pertemuan, perkumpulan, kala itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga artinya sebaliknya, tempat-tempat yang mana kita di situ berkumpul untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan, barangkali bukan hanya sekedar lupa, kita melakukan sesuatu yang menyalahi perintah Allah, ajakan Allah Subhanahu wa taala, arahan Allah, berarti itu tempat paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun namanya tempat itu, semewah apapun itu tempat, dan namanya serendah apapun itu tempat, kalau digunakan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam namanya ibadat yang ada, maka tempat itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Dan termasuk dari tujuh kelompok golongan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwasanya kelak ia di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah. Artinya naungan itu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak menyaksikan hal-hal yang menakutkan. Jadi semenjak bangun, namanya dia bangkit dari alam kuburnya sampai masuk ke dalam surga Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka adalah seseorang laki, terutama qalbuhu, hatinya mu'allak bil masjid, yang ada ikatan, ketergantungan hatinya dengan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilai, apabila ia keluar darinya sehingga ia menginginkan untuk kembali lagi kepadanya. Itu termasuk salah satu yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari kiamat. Ketika saat tidak ada naungan perlindungan kecuali hanya datangnya dari Allah semata. Tidak malaikat, tidak lain sebagainya.
apalagi hanya sekadar raja, sultan atau presiden-presiden yang ada di muka bumi ini. Tidak. Karena raja kala itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Presiden kala itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala kala itu. Walakin alaika, akan tetapi atasmu, karena engkau sudah mengetahui bahwasanya masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah atasmu hai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan bagi dirimu di duniamu sampai ke akhiratmu, yang ingin menempuh jalan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, halal julusi fihi, tatkala engkau duduk selama di dalam masjid, berada dalam masjid dimanapun, walaupun hanya di pojokan dan lain sebagainya, bil adab wal ihtiram, harus engkau menjalankan adab dan menghormati selama di masjid, harus beradab, ucapanmu jaga, perbuatanmu jaga, lahirmu jaga, batinmu jaga, dan yang terlintas dalam benak pikiranmu jaga. Karena engkau berada di rumah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, berbeda ketika engkau berada di namanya di istana raja dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu apa yang terhentak dalam hati dan pikiranmu. Tapi kalau Tuhanmu Allah, ia tahu semuanya. La takhfa alaihi khafiyan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Tuhanmu Allah atas apa yang ada pada dirimu, lahir batinmu. Harus beradab, harus menghormati betul-betul secara lahir dan batinmu ketika engkau di masjid. Wal imsak an fuduril kalam, dan menahan dirimu dari ucapan-ucapan, pembicaraan-pembicaraan yang fudul, yang tidak ada manfaatnya, yang dianggap fudul, lebih tidak engkau butuhkan. Fadlan anil mahdur minhu wal haram, apalagi dari ucapan-ucapan yang dilarang dan diharamkan secara syariat. Apapun niatmu, tujuanmu, apapun niatmu, tujuanmu untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak di masjid itu, walaupun alasanmu untuk menyenangkan hati, andaikan engkau sebagai seorang namanya dai menyenangkan hati para pendengarmu dengan ucapan-ucapan yang tidak senonoh, yang tidak layak diucapkan, bahkan di tempat-tempat maksiat engkau ucapkan di masjid, engkau mengatakan ingin menghibur umat Nabi Muhammad, apapun perbuatan maksiat, ucapan perbuatan tidak akan menjadi maksiat itu, baik itu ucapan perbuatan, menjadi baik dengan niat yang baik, enggak. Namanya perbuatan maksiat, dosa, tetap maksiat dosa apapun alasan orang yang melakukannya. Yang bisa menjadikan sesuatu baik itu sesuatu hal yang mubah, yang ketika engkau ucapkan tidak ada pahalanya, ketika engkau tidak ucapkan tidak berdosa. Kalau engkau niatkan dengan ucapan itu yang baik, dengan niat yang baik, maka bernilai ibadat, pahala. Tapi apapun bentuknya perbuatan maksiat, tidak akan menjadi baik maksiat itu walaupun niatmu baik. Dan ketahuilah, ingatlah bahwasanya Nabi Muhammad wala bil fahish, beliau tidak pernah mengucapkan ucapan yang keji, yang tidak senonoh, tidak di masjid, tidak di luar masjid, tidak di pasar. Rasulullah bercanda. Dalam Maulid Azhar dinyatakan wa yumaziru ashabahu haqqa mizahihi. Beliau bercanda dengan para sahabat-sahabatnya, tapi hak mizahi, benar yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bercanda. Beliau tidak pernah mengulangkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang tidak senonoh, yang jorok, tidak pernah. Seumur hidupnya tidak pernah. Alayyara adalah hamba yang paling malu dengan Tuhannya Allah, dan hamba yang paling malu dengan Tuhannya Allah itulah hamba yang paling sempurna imannya. Semakin malu seseorang hamba dengan Tuhannya Allah, semakin sempurna imannya. Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, al-imanu wal-hayya'u kumina jami'an, keimanan kepada Allah dan rasa malu itu dibarengkan semuanya, dibarengkan menjadi satu.
Artinya orang yang beriman itu pasti orang yang malu. Orang yang malu itu pasti yang beriman. Artinya malu itu malu untuk melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang walaupun hal yang tidak baik, yang tidak layak seseorang hamba untuk melakukan mengucapkan hal itu walaupun bukan haram. Walaupun bukan haram, karena kenapa? Karena dia sadar, dia dilihat, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang dia ucapkan akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sampai rintihan kita ketika kita sakit, dia dicatat oleh malaikat. Dan lain sebagainya dicatat oleh malaikat. Dan Rasulullah mengatakan, idza fuqida ahaduhuma fuqida al-akhar. Apabila salah satu di antara keduanya hilang dari seseorang hamba, maka yang lain juga hilang. Kalau orang itu tidak malu, berarti orang itu tidak beriman. Kalau orang itu tidak beriman, pasti tidak akan merasa, tidak ada rasa malu. Rasulullah mengatakan hal itu. Rasulullah mengatakan hal itu, dan Allah jadikan panutan kita Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang baik adalah Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang layak untuk kita ikuti, kita panut, kita umpati adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka selama di masjid, jaga dari ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, lebih dari yang kau butuhkan, apalagi yang dilarang dan diharamkan secara syariat. Engkau di masjid, di rumah Tuhan, wa Allah, dan Allah mendatangkan kamu, memberikan kau taufik hidayat untuk kedatang ke masjid, karena Allah ingin kemuliaan bagimu. Jangan kau hinakan dirimu. Allah ingin kita, Allah kumpulkan kita di masjid. Kenapa? Allah yang berikan kita kekuatan, Allah berikan kita taufik sampai kita masuk ke masjid, sampai kita berada di rumah Allah, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu jangan kau hinakan dirimu di hadapan Allah, setelah Allah ingin muliakan engkau. Allah ingin muliakan kita. Karena Allah tidak mungkin Allah masukkan kita ke masjid kalau Allah tidak ingin muliakan kita. Kalau Allah ingin, ya Allah, kalau Allah ingin tidak muliakan kita, Allah lempar ke tempat yang lain. Tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita masuk masjid, berarti kita tahu, sadar, paham bahwasanya Allah kala ini saat ini ingin muliakan kita. Tapi ingat, jangan sampai engkau hinakan dirimu. Karena Allah sudah ingin muliakan Anda. Fa'in badalak at-tahadus bishay' min umuri dunya. Maka jika engkau ingin berbicara tentang sesuatu masalah perkara, apapun masalah perkara itu yang berkaitan dengan dunia, bukan akhirat, bisnis, dagang, apapun yang lain dan lain sebagainya. Fa'burus ila kharijil masjid. Maka keluarlah, namanya antarkan, bawa dirimu keluar masjid, keluar dulu dari masjid, terus bicara. Jangan dibicarakan di dalam masjid, itu dunia. Wala tashtagil fil masjid illa bil ibadati faqat. Dan engkau jangan sibukkan di dalam masjid selama engkau di dalamnya kecuali hanya dengan ibadah. Baik ucapanmu, perbuatanmu, baik lahirmu atau batin, baik batinmu. Tugas kita di masjid hanya ibadat. Wa inna li'annahu lam tubna illa yubna illa liyubadallahu fi. Karena sesungguhnya masjid tidak dibangun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, disembah di dalamnya. Masjid. Kita harus pandai namanya membedakan tempat, waktu, masa dan lain sebagainya. Walaupun kita secara umum diawasi oleh Allah, tapi ketika kita berada di tempat, di masa yang mulia, yang Allah muliakan, yang Allah berikan kemuliaan di dalamnya, maka kita harus lebih berhati-hati untuk menjaga sikap, ucapan, perbuatan kita saat itu. Walaupun ketika kita berada di luar masjid, tempat yang tidak baik, kita harus menjaga ucapan, perbuatan kita, karena yang kita lakukan semua tercatat. Sekali lagi, tidak ada alasan yang dibenarkan bagi orang yang berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa dengan alasan, dengan niat yang baik, tidak ada. Semua tercatat dan kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. فَمَا يَعْمَلْ مِسْغَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَا يَعْمَلْ مِسْغَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Yang kita lakukan itu yang kita akan dapatkan balasan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebagai seseorang yang beriman kepada Allah, kita tidak mengharapkan kecuali balasan yang baik, yang membuat kehidupan kita baik di dunia, kehidupan kita baik nanti kelak di akhirat, yang membuat kita bahagia dunia dan membuat kita bahagia kelak nanti di akhirat. Itu seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hal yang baik itu menghantarkan kita untuk jauh dari manusia, untuk jauh dari bergaul, untuk jauh dari nanda. Bahkan setiap manusia sarana untuk kita berbuat baik. Dan bergaulnya kita hablum minan nas adalah sesuatu yang amat sangat ditekankan secara agama syariat untuk kita jaga dengan baik. Barangkali tatkala kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, menghasilkan karunia Allah jauh lebih baik dari tatkala kita melakukan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bisa seperti itu. Sampai Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada kita dalam sabdanya, apabila seseorang berjumpa dengan saudaranya dimanapun, walaupun di luar masjid, walaupun dimanapun itu tempat, ala syauqin, dia berjumpa atas kerinduan, artinya ketika dia berjumpa dengan saudaranya muslim, dia merasakan bahagia, senang, senang secara lahir batin, menunjukkan kebahagiaan itu di muka saudaranya. Kita kalau berhadapan dengan orang yang senang dengan kita, hati kita pun cocok senang. Kalau kita berhadapan dengan seseorang yang tidak senang, maka kita pun akan merasakan hal itu. Karena tatkala kita berhadapan, translate antara kita dengannya, batin kita dengan batin dia itu translate. Maka Rasulullah mengatakan, tatkala seseorang berjumpa dengan saudaranya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau mungkin muhrim dengan muhrimnya, ala syauqin, atas kerinduan, khairun min i'tikafi sanatan fi masjid hadha. Rasulullah mengatakan, itu perbuatan, itu perjumpaan, walaupun satu menit, walaupun dua menit, berapa menit pun itu, walaupun hitungannya detik, tatkala kita berjumpa, kita menampakkan rasa kerinduan, rindu itu karena kita cinta, tidak ada masalah antara kita dengan senang bahagia. Itu kata Rasulullah lebih baik daripada seseorang yang beriktikaf di masjidku ini setahun penuh. Hitungan satu menit atau tidak sampai satu menit. Setiap anda berjumpa dengan saudara anda seperti itu yang anda akan dapatkan. Beritikaf di Masjid Nabawi, itikaf di Masjid Nabawi itu sehari sama dengan 1000 hari di sini atau di masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, selainnya lebih baik satu hari, lebih baik daripada 1000 hari di sini. Setahun, kata Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika engkau ada urusan dunia dengan saudaramu, engkau akan bicara, atau mungkin juga engkau ditelepon, maka engkau tahu ini masalahnya dunia. Kalau bisa, bawa dirimu, hantarkan dirimu keluar masjid, bicara. Kalau bisa, jangan bicara di masjid. Kenapa? Masjid tidak dibangun untuk urusan kecuali hanya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus paham. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam surat An-Nur, fi buyutin, di rumah-rumah, adinallahu, Allah telah mengizinkan, anturfa'a wa yudhkara fi hasmu, untuk diangkat dan selalu disebutkan di dalamnya namanya. Itu rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk kita angkat dan kita ingat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam ibadat, apapun bentuknya ibadat, dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan bersalawat, dengan istighfar, dengan memperbanyak doa dan lain sebagainya. Banyak ibadat, kegiatan-kegiatan ibadat.
Ila qawli sampai firman-Nya Allah dalam satu ayat itu, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah akan selalu memberikan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki dari hamba-Nya bighairi hisab, tanpa ada dugaan sebelumnya dan tanpa ada limit yang Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba-Nya. Karena yang Allah berikan kepada kita, Allah janjikan kepada kita dari kebaikan, kalau diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk akal kita, lebih daripada limit yang kita bayangkan. Karena anugerah Allah Subhanahu wa taala bukan ukurannya dunia yang hina ini, bukan ukurannya harta sedunia ini, bukan, bukan jabatan setinggi langit di dunia ini, bukan. Ukuran yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas balasan kebaikan kita, sekecil apapun kebaikan itu, lebih agung, lebih mulia, lebih bernilai daripada dunia seisinya. Sekali lagi, bighairi hisab, tanpa ada limitnya, tanpa bisa diduga, dicerna, diraba oleh hamba-hambanya. Anugerah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari kebaikan yang kita lakukan, apapun bentuknya kebaikan ini, kebaikan itu. Janji Allah Subhanahu wa taala. Motivasi yang diberikan oleh Allah kepada kita, artinya secara khusus, walaupun kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum dimanapun kita untuk selalu ingat kepada Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Eh hamba-hambaku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dzkurullaha dzikran katsiran, ingatlah, sebutlah secara lahir batinmu Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dengan zikran katsira, zikir yang banyak, sebutan dan ingatan yang banyak, sebanyak-banyaknya kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dimanapun, tidak harus di masjid, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring. Dan Allah puji mereka yang selalu ingat kepada Allah itu. Alina alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Nah, kita harus biasakan. Kalau kita tidak membiasakan, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Bukan berarti ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita abaikan dunia kita, tidak. Dan Allah mengatakan kepada kita, ketika Allah bicara dengan namanya Garun, Allah nama arahkan, gulatan sanasibaka minat dunia wa ahsin kama ahsan Allah ilaik. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Ingatnya kita kepada Allah, ibadat yang kita lakukan, apapun bentuknya ibadat tersebut, baik doa, baik zikir, baik istighfar, baik salawat, baik baca Quran, baik sholat, apapun bentuknya, jenisnya ibadat itu, itulah yang membukakan pintu rezeki bagi kita. Itu yang membukakan pintu rezeki bagi kita. Bukan berarti ketika kita beribadat, ingat kepada Allah, melakukan berbagai macam kebaikan, akan menutup, menghalangi pintu rezeki kita, tidak. Itu bukan cara pola pikir orang seorang mukmin yang beriman kepada Allah, tidak. Itu pola pikir bukan orang yang beriman kepada Allah. Pola pikir seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selama seseorang hamba mengejar akhiratnya lebih daripada dunia, Allah, maka Allah akan mudahkan dunianya baginya. Itu pola pikir orang mukmin. Selama ia lebih mengejar, mengutamakan akhirat daripada dunianya, maka Allah akan beri namanya siapkan dunia baginya. Karena itu Allah mengatakan kepada dunia, Allah ajak bicara dunia, ya dunia, man khadamaki fastahdimi, wa man khadamani fakhdumi. Allah mengatakan kepada dunia, ini perintah Allah dari dulu sampai sekarang, sampai akan datang kepada dunia. Dunia itu semua apa yang ada namanya dalam kehidupan kita, kita ini yang sementara ini, dari harta, pangkat, jabatan dan lain sebagainya.
yang menjadi perhiasan bagi setiap manusia, terutama dalam kehidupannya. Allah mengatakan, wahai dunia, siapapun yang melayanimu, yang menjadi pelayanmu, maksudnya siapa yang memikirkan engkau, mengutamakan engkau dari lebih dari aku, sehingga yang merupakan Tuhannya Allah, merupakan perintahnya Allah, merupakan untuk beribadat kepada Allah, merupakan untuk berbekal akan perjumpaannya dengan Tuhannya Allah, maka Allah mengatakan, fastakhdimi, maka mintalah kepada orang itu yang melayanimu melebihi aku untuk ia melayani dirimu. Kalau kita lebih mengutamakan dunia, kita jadi hamba dunia. Itu sudah ketetapan Allah yang berubah. Nah, Allah mengatakan kepada dunia, wa man khadamani fakhdumi. Hei dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang melayaniku melebihi engkau, lebih mengutamakan aku dari engkau, fakhdumi, maka aku perintahkan kepada engkau, jadilah engkau pelayannya. Bukan kita yang melayani dunia, tapi dunia yang melayani kita. Bukan kita yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar kita. Itu ketetapan Allah yang baku, tidak ada yang bisa merubahnya. Ya, tinggal kita aja bang, mau pilih yang mana? Tinggal kita aja mau pilih yang mana? Dan kita akan, kalau kita merenungkan, kita akan menyadari, setiap kali kita lebih mengejar dunia, kita akan hina. Perhatikan aja. Jangan, mungkin anda bisa, kita bisa renungkan diri kita, kondisi kita, atau kita bisa merenungkan kondisi yang lainnya. Tatkala kita mengejarnya, kita akan hina. Hina di dunia sebelum hina di akhirat. Kira-kira apa yang lebih hina daripada pelayan dunia? Dunia yang hina. Dunia yang Rasulullah mengatakan, "Lau kana di dunia tazin innallaha janaha bauda, ma saqa kafiran min hasyarbatama." Andaikan dunia itu yang dielu-elukan oleh setiap manusia, ada nilainya di sisi Allah, walaupun senilai sehelai seberat sayap nyamuk. Kira-kira ada orang di pasar pagi jual sayap nyamuk? Tidak ada yang jual sayap nyamuk. Bahkan kalau kita dikasih sayap nyamuk, walaupun sekarang tidak mau, untuk apa sayap nyamuk? Apa yang bisa kita manfaatkan dari sayap nyamuk? Rasulullah mengatakan, andaikan dunia itu senilai sehelai seberat sayap nyamuk, tidak ada nilainya. Di sisiku kata Allah Subhanahu wa taala, masa kafiran min hasyarbatama, kata Rasulullah, di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberikan orang yang kafir hidup di dunia itu walaupun seteguk air. Allah berikan. Kalau dunia itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kadang dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan bukan hanya seteguk. Kita lihat di sekitar kita, rumah-rumah yang paling besar, paling mewah di tempat kita, rumah siapa? Pinggir-pinggir jalan yang besar-besar itu, tiangnya aja 10 meter atau lebih. Rumah siapa? Alhamdulillah Allah Maha Adil. Tinggal kita yang memposisikan diri kita untuk menjadi hamba yang mulia atau hina di mata Allah. Apa gunanya kalau kita mulia di mata manusia, hina di mata Allah? Kira-kira bermanfaat buat kita? Walaupun dari manusia, dari barat sampai timur, mengajukan jempolnya dua kepada kita, memuja-muji kita setinggi langit, semua manusia, tidak ada yang tersisa, mengajukan jempolnya kepada kita, memuji kita setinggi langit, kira-kira ada manfaatnya kalau kita dihina di sisi Allah, di mata Allah? Ada manfaatnya itu? Tidak mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sejengkal pun. Walaupun seseorang hamba itu dihina oleh manusia dari barat sampai timur, tidak ada yang tersisa kecuali menghinanya, mengatakan seperti ini, bukan menghancurkan jempolnya, menundukkan jempolnya, dihina, dilecehkan, dibuli dan lain sebagainya. Kalau dia mulia di sisi Allah, kira-kira bisa hina, bisa namanya mengurangi martabat kedudukannya di sisi Allah? Tidak. Allah sudah menegaskan kepada kita, mengumumkan untuk kita semua, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
yang paling mulia dari antara kalian di sisiku Allah yang paling bertakwa di antara kalian. Siapapun, kalau ia paling bertakwa, maka ia paling mulia di sisi Allah. Walaupun ia paling hina di mata manusia, tapi ia mulia di sisi Allah. Dan kehinaan ia di mata manusia itu tidak mengurangi, menghilangkan derajatnya, kedudukannya di sisi Allah yang Allah berikan kemuliaan itu. Dan sebagai seorang mukmin harus jeli, harus paham. Kita harus mengerti, oh itu orang kafir ya. Emang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan baginya surga itu di dunia. Karena mereka tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Walaupun mereka mendapatkan segalanya, pangkat, jabatan, harta, kedudukan, semuanya, tapi mereka tidak bisa memberi dengan semua itu kesehatan mereka. Walaupun seseorang memiliki harta bumi seisinya, memiliki jabatan pangkat setinggi langit, wajah semua yang ada dari manusia, dari barat sampai timur, dengan jabatannya itu, dengan harta, tidak bisa beri kesehatan. Apalagi ketenangan jiwa tidak bisa ya beli. Bahkan kita namanya memahami, meyakini, mengetahui, pengetahuan yakin semakin banyak, namanya harta seseorang semakin tinggi, jabatan seseorang semakin banyak keluhannya. Saya sudah tidak bisa makan ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi, tidak bisa minum ini. Dan tidak sedikit di antara mereka kalau tidur harus minum obat tidur dulu baru bisa tidur, kalau tidak bisa tidur. Alhamdulillah, kita jauh lebih hebat dari mereka. Hidup kita jauh lebih nyaman, bahagia dari mereka. Keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan itu hak untuk setiap hamba Allah. Dan Allah mengumumkan kepada setiap hambanya, yang muslim, yang kafir, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah umumkan bagi semuanya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, muslim, kafir. Ingat dan pahamilah, hanya dengan sebab kalian ingat kepada aku Allah. Ingat tuh setiap kebaikan, amal, ibadat, ingat kepada Allah. Setiap namanya apa yang tidak baik, berarti lupa kepada Allah, tidak ingat. Tatma'innul qulub, hati itu akan selalu merasa tenang. Orang kafir kalau mau tenang, ingat Tuhannya. Walaupun dia tidak beriman dengan Tuhannya, ingat dengan Tuhannya. Mereka pun ada arahan-arahan. Ada arahan-arahan untuk kehidupan mereka. Tapi Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Itu orang beriman. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, mereka-mereka yang merasa tenang hatinya ketika mereka ingat dan mentaati Tuhannya Allah. Tenangnya seorang mukmin seperti itu. Ketika mereka mengingat Tuhannya, mentaati Tuhannya Allah, hatinya tenang seorang mukmin. Allah jadikan kita seorang mukmin. Alhamdulillah Allah sudah berikan kita iman itu. Tinggal kita sebagaimana perintah Rasulullah, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Iman kita harus direvisi selalu, harus dikaji ulang selalu, harus diupayakan selalu untuk lebih baik, meningkat, lebih sempurna selalu. Karena kedudukan iman di hadapan Allah tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Ada terus ke atas, di atas, di atas, di atas, dan tidak ada batasnya. Harus kita berupaya, berusaha. Alhamdulillah, duduknya kita di tempat ini, majlis ini, bagian daripada tanda keimanan. Tapi tidak hanya sebatas kita mendengar, kita harus berupaya untuk mengamalkan. Paksakan diri kita untuk mengamalkan.
Kalau kita tidak paksakan diri kita tidak untuk mengamalkan setiap yang kita dengarkan, kita tidak mampu untuk mengamalkan apapun yang kita dengarkan. Kalau kita tidak paksakan untuk mengamalkan apa satu yang kita dengarkan, maka kita tidak akan mampu mengamalkan 1000 yang kita dengarkan. Walaupun alhamdulillah, awal kebaikan itu dari mendengar. Awal kebaikan itu didapatkan oleh hamba dari mendengar. Sampai Allah mengisahkan kepada kita tentang penyesalan yang diungkapkan oleh penduduk neraka Allah. Mereka mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andaikan kami dahulu ketika hidup di atas dunia, nasma'u, kami mendengarkan. Mendengarkan artinya ya mengamalkan apa yang didengarkan dari kebaikan. Aw na'qil atau kami na'qil, memahami, merenungkan dengan akal pikiran kami atas apa yang kami saksikan, kami dengarkan. Makunna fi ashabis sa'ir, sungguh kami tidak akan pernah dimasukkan ke dalam neraka sa'ir ini.

untuk bahagia Allah ratakan sama. Sebagaimana hak untuk sukses dunia akhirat sama. Hak untuk raja, untuk presiden, hak untuk orang yang paling miskin, paling rendah hidupnya sama. Alhamdulillah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tadi kita dengarkan imam baca di rakaat kedua. Nah, alaihissallahu ditutup surat itu dengan alaihissallahu biahkamil hakimin di dunia sebelum nanti kelak di akhirat. Ahkamil hakimin. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan tuan-tuan, alhamdulillah kita sudah menanya, tinggal kita berlomba-lomba. Yang mengamalkan itu yang dapat. Kalau hanya saya memberikan motivasi, saya tidak mengamalkan, alhamdulillah baik. Artinya memberikan motivasi kepada orang untuk kebaikan, baik. Tapi saya dituntut secara syariat untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan lebih dari pendengar. Walaupun pendengar itu bahkan barangkali jauh lebih baik daripada yang menyampaikan. Yang menyampaikan hanya menyampaikan dan mengamalkan. Maka Rasulullah sudah berpesan dari dahulu kepada sahabat. Akan hal ini Rasulullah sudah berpesan dari dahulu kepada sahabat. Falyuballigh minkum asy-syahid. Allah falyuballigh minkum asy-syahid al-ghaib farubba muballigh aw'a min sami'. Hendaklah kalian yang hadir saat ini bersamaku menyaksikan, sampaikan kepada mereka yang tidak menyaksikan. Barangkali mereka itu jauh lebih baik daripada yang menyampaikan. Lebih mau menjaga, memahami, mengamalkan daripada yang mendengarkan langsung dariku, kata Rasulullah. Barangkali antum lebih baik dari saya. Kalau antum mengamalkan, saya tidak mengamalkan. Apa gunanya 1000 motivasi kalau tidak ada satu yang diamalkan? Bagus satu yang diamalkan daripada 1000 motivasi yang tidak diamalkan. Dan yang paling berhak untuk mengamalkan itu ya para ulama, para dai, para guru, para ustaz. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpamakan kepada kita keledai. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kalau saya dalam surah Al-Jumu'ah, matalul ladzina hamilut tawrat thumma lam yahmiluha kama talil himar yahmilu asfara. Perumpamaan seseorang yang dibebankan kepadanya at-Taurat, artinya dia membawa, dia memahami Taurat ini, walaupun umpama perumpamaan untuk umat sebelum kita Bani Israel, tapi itu juga nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad. Kalau mereka dibebankan untuk mengamalkan Taurat, setelah mereka memahaminya mereka tidak mengamalkannya, ya apalagi kita memiliki kitab yang lebih agung dari Taurat, Al-Qur'an, yang mana di dalamnya ada semua yang ada dalam Taurat, ada dalam Al-Qur'an, dalam Injil, dalam Zabur, dan di kitab-kitab sebelumnya ada semua dalam Al-Qur'an. Kita berarti jauh lebih hina dari mereka kalau kita tidak mengamalkannya. Seperempat orang-orang yang dibebankan hati, yang diberikan anugerah oleh Allah untuk memahami Taurat, tahu dia perintah Allah, mana larangan Allah, apa yang harus dilakukan, kebaikan dan sebagainya. Thumma lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak membawanya. Kemudian berarti mereka tidak mengamalkannya. Kama talil himar yahmilu asfar. Seperti perumpamaan contohnya keledai yang bawa kitab, yang bawa Taurat, lembaran-lembaran Taurat keledai. Allah umpamakan itu manusia yang alim, yang banyak ilmu itu seperti keledai. Allah apa? Bukan saya yang ngomong. Ya, kalau saya tidak mengamalkan berarti saya seperti keledai. Ya sama bang, sama. Ini apa namanya, kebijakan Allah itu sama rata. Sama rata. Begitu juga kalau kita paham satu masalah kita tidak mengamalkan seperti keledai. Semakin banyak berarti ya semakin banyak seperti keledainya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita bukan keledai, manusia. Dan kita dijadikan oleh Allah manusia, kelebihan yang Allah berikan bukan karena fisiknya, karena hati dan jiwa kita, karena roh kita. Dan setiap roh manusia itu, walaupun yang tidak

0: mengakui adanya Tuhan, fitrahnya mengakui Tuhan. Allahu a'lam. Makanya mau untuk tanyakan Fadlan. Nah, sekarang kita tinggal berlomba-lomba aja, Mang. Tasabiqul khairat. Berlomba. Kalau bisa kita menjadi pemenangnya. Dan pemenang itu bukan hanya satu. Kalau dalam perlombaan pemenang hanya satu, juara satu. Kalau untuk perlombaan yang Allah siapkan, semua bisa menjadi pemenang. Tidak hanya satu. Semua bisa menjadi pemenang. Saya bertanyakan, Fadlan, kalau tidak kita tutup, Bang. Alhamdulillah, kita telah melalui hari ini dengan baik, sempurna, alhamdulillah. Sudah dijaga kita oleh Allah, insyaAllah, sampai malam. Barang siapa salat subuh berjamaah kata Rasulullah, maka fahuwa fi dhimmatillahi hatta yumsi. Ia akan berada di tanggungan Allah, penjagaan Allah sampai malam. Barang siapa salat isya berjamaah, dia akan dijaga oleh Allah, ditanggung oleh Allah sampai pagi, subuh. Kalau mau dia dalam jaminan Allah, tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala, 24 jam salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah. Dan alhamdulillah kita melakukan amal yang masya Allah luar biasa. Setelah ini kita akan salam-salaman, masya Allah, setiap satu tangan ada tangan malaikat, mudah-mudahan. Setiap takut satu tangan, Allah bagi 100 rahmat. Setiap satu tangan yang kita salami, Allah bagi sama yang bersalaman itu 100 rahmat. Yang paling banyak mendapatkan rahmatnya, yang paling senang ketika bersalaman dengan temannya. Dan 10-9 rahmat dia dapatkan, sisanya 1 rahmat kepada yang salaminya. Setiap satu tangan, pahal namanya dosa-dosa kita berguguran. Seperti pohon menjatuhkan, menggugurkan daunnya. Setiap satu tangan yang Allah yang kita salami, hilang antara kita dan antara orang yang kita salami itu kedengkian dan apa-apa unek-unek yang ada dalam hati kita terhadapnya. Dan banyak kelebihan keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan dalam kita, pada kita dalam bersalaman, yang tidak ada dalam sholat dan ibadah yang lainnya. Allah alam. Kita mintakan imam kita ya untuk membacakan doa. Harusnya ada yang jadi imam sholat beliau, Bang. Amin.
1: Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Amin ya
1: Allahumma qarribna ila mardatik wa jannibna min syakhatik.
0: Amin ya
1: Allahumma qawwina ala iqamati amrika wa azikna halawata zikrik
0: ya Rabb,
1: wa uzikna liadaika syukrika wa hafazna bihibzika wa sitrik.
0: Amin.
1: Allahumma aftah lana abwaba fadlika wa anzil alayna barakatik.
0: Amin.
1: Wa waffikna limujibati rahmatika wa askinna buhbuhati jannatik. Allahumma inna nas'aluka ma yurdika wa na'udzu bika ma yu'zik wa nas'aluka at-tawfiqa li an nuti'aka wa la nusiyak.
0: Amin ya Rabbi.
1: Allahumma ja'alna muhibban li awliyaika wa mu'adiyan li a'daika mustannan bi sunnati khatima anbiya'ik sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin.
0: Amin.
1: واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من أوليائك المقربين وجعلنا من المتوكلين عليك ومن الفائزين لديك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقبل الله منكم.

hanya sholat yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu kita langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggal di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya saat

kaki orang kafir tagugur, tagulincir, tagulimpas, tajuramda orang kafir, maka dihalau ke neraka dan tetap atas titian itu aqdamul mu'minin, kaki orang-orang yang beriman. Orang beriman tegar berjalan, orang kafir kacabawan, kacabawan gugur. Apabila ingin selamat dan tetap, payusakuna ila daril qarar, maka dihalau mereka atau dimasukkan mereka ila daril qarar, ke surga, surga darul qarar. Itu sudah memiliki ajaknya. Wa ayyukmina, dan wajib pulang kita beriman

bil haudi, dengan telaga. Al bauruti, yang didatangkan. Siapa punya telaga itu yu'mina bil haudi, haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telaga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriman bahwa Allah menyediakan telaga nang pacang Rasulullah lawan umatnya di hari kiamat. Wajib beriman. Nang lain ada lebih sih, ada. Nang lain ada lebih sih. Rasulullah ya. Makanya doa Maulid Dibai. Wasqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada wa tahta liwa'ihi ghada. Hauduka safil mubarak wirduna yawman nusyuri sahibal haudil musaffa isqina ka'san hani'an hina qumna fil qiyamah nartaji mimma ladaika. Kita wajib percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan Allah, diberikan Allah telaga. Satigok aja meminum tidak bisa haus lagi buat selama-lamanya, luar biasa. Airnya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih dingin dari es. Lengkap tiga. Di situ kalau ada sariawan lagi. Allah. Lebih dingin dari es, lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Salah, lebih putih dari banyu susu. Udah tinggal banyu susu, kalau ada nang susu nang hirang-hirang. Rasulullah punya telaga. Siapa saja bebas. Siapa saja hendak meminum bebas. Ini ada di bawah. Bebas. Di dalam kitab Uspuriyah ada dua kelompok manusia yang dilarang meminum telaga Rasulullah. Nah itu penting. Keterangannya dalam Uspuriyah.

kuliah. Ada dua manusia, dua rombongan manusia yang dilarang meminum telaga Rasulullah. Ada sumur, ada telaga. Luas loh telaga tuh. Siapa yang dua orang itu? Man aqqa walidayhi fid dunya. Dan kedua, man bakhila fid dunya. Orang yang dilarang meminum telaga Rasulullah itu adalah man bakhila fid dunya, orang yang pamalar di dunia. Tidak selesai. Tidak selesai. Mana ingkin, mana berajut, pulang bayar. Ada titik penyu diganggam. Sabulanan bulan maulid makan di rumah orang. Sidin gak ada maulidan. Aku menyinggung aku juga ya, kan menyinggung orang lain. Ampuk besambur. Berian orang. Kabilah seorang beri orang. Insyaallah aku ada wani menyinggung orang, ada wani. Aku menyinggung diriku juga. Pertemuan kekawanan bersalaman beri duit. Seorang ngabila beri orang. Maka tahu aryadul ulia khairun min yadi supla. Maka tahu murahan tahu. Kalinya pemalah. Inya makin banyak bisi harta makin pemalar. Buktian kah? Makin banyak bisi harta makin pemalar. Ada aja seorang munsugi buatnya pemalar. Ada lagi pemalar seorang enak. Nah. Munsugi tahu nah. Tergantung ilmu dan imannya. Makanya banyak orang bicarakan, maaf, nang korupsi itu nang susah lah. Nang korupsi itu susah lah orangnya. Sugih semakin banyak, semakin sayang. Lain semakin dingin, lain. Ini hari gerimis semakin dingin. Syukur, alhamdulillah kawal kita tulakan leh. Rajin kita berniat pengelola bila beisi motor nyaman tolak ya Allah bayar pak beisi motor diamnya berusta lawan Tuhan caiti nang tolak kesini banyak nambah motor kah banyak nambah sepeda motor kah ya terbukti tak man bakhilap di dunia. Kayak apa pengamalannya kita? Kalau sudah dimasuki hubbud dunia lawan tamak, lawan rakus, lawan dunia berat. Karena itulah Rasulullah bersabda, hubbud dunia ra'su kulli khatiyah. Hubbud dunia ra'su kulli khatiyah. Cinta dengan dunia modal dari seluruh sumber dari seluruh kejahatan.

Tapi dasar cocok juga hadis Nabi itu. Dasar pas atau dasar yakin dasar. Al-malus soleh biyadir rajulis soleh. Harta yang baik di tangan orang yang baik. Jadi ujar arwah guru napa mun anak sugih itu ayo aja tapi alim badahulu mun kada alim sugih menyusahkan dinya di hari kiamat. Nah, jadi kita kada sugih syukur alhamdulillah. Jangannya sugih bisa kada tahu malam Selasa lagi nah. Man bakhila fi dunia. Di dalam Uskuriyah itu ada kisahnya. Kita kisahkan halulah. Tanya kada banyak yo membawa kitabnya ni. Rumusannya kayak itu dulu. Rumusannya telaga Rasulullah disiapkan bagi Rasul dan untuk umat Rasul. Bebas siapa aja umatnya hendak meminum. Tapi dilarang dua rombongan. Pertama orang nang bakhil, nang kedua orang nang durhaka lawan kuitan. Nah, dua itu nah diingatakan nah. Bila wani lawan kuitan, bilanya pamalar, jangan harap meminum telaga Rasulullah.

seorang perempuan datang kepada Rasulullah melaporkan terhadap keadaan tangannya kipak kada kau manggara, bakas guring bangun kada kau manggara. Menuaiin apa tak jalan? Menuaiin apa namanya? Satrok lah, satrok. Mudahan kita sehat. Mudahan kita menggunakan kesehatan ini tepat pada sasarannya. Karena sudah dipadahkan tadi, ni'matani maghmunun kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang umatku sering tertipu. As-sihhatu wal faragh, pertama sehat, kedua waktu kosong. Awak sehat, waktu kosong, iya ni tetap. Menonton TV kawin. Cakanya ada sihat berapa? Allah, Allah, Allah. Kenapa awak sihat? Waktu kosong. Ya nang republik napa aja? Mimpi tak? Ya. Republik mimpi. Orang dikuyai. Karena yang baiknya tu mang mencari kesalahan orang. Kalau republik mimpi. Mengkritis itu nyaman aja, tapi menggawinya sama. Contohnya kita mengharapkan kepada Pak Polisi, tangkap penjudi, tangkap pemain judi, tangkap sabu-sabu, tangkap pulangnya nyaman aja. Coba andai kata kita jadi polisi kayak apa? Andai kata kita jadi pemimpin untuk memberantas korupsi yang sudah merajalela kayak apa? Berat. Menyinggungnya mana? Awak sehat, nonton TV, waktu kosong. Angkop, nah kayak kambing aja. Malaman hari cakanya sudah beribadat antara maghrib isya lah boleh hal. Sudah palingnya pokok 9 beribadah aja sebenarnya. Boleh ke rumah santai. Di kursan santai. Nah, lapah sudah napa? Kurang lebih ini napa? Mulai baru maghrib sampai jam 12. Bangun jam 9 langsung ke toko. Sama yang ada mun mati nang apa nang dibawa tu nang apa nang dibawa tu nah tukar menyinggung ada tarantahan ni tidak dibagi waktu dibagi. Nah apa alasan antara maghrib isya? Nah apa alasan ada risikonya duduk di tanah di masjid mana depannya andaran besanda aku jenar ya kada tak menyinggung orang pak. Nyamannya sudah seorang perempuan datang melaporkan kepada Rasulullah tangannya kada kau manggarak sabelah kada kau manggarak. Rasulullah kada langsung mendoakan. Kenapa garang dia Nabi kejadian ini tangan ikam tu jadi kipan apa? Nyaman nai na, nyaman aja na. Mun sudah barat mangkat na diangkat na aja, na. Ulun ulangi malam Sabtu tadi. Nikmat tu kada kau menilai gitu. Amun nikmat tu dibari tarus kada menilai. Kada kau menilai. Sesudah nikmat itu dikurangi baru dapat menilai. Asa kada apa-apa ya kada menerima nikmat Allah ai. Amun sihat tarus baya pakta ampar garing. Hanya itu umat nyamannya ai waktu aku sehat.
magaling ngay ni Allah ari sahari lawas. Biar kaya nang hotel di rumah sakit, biar kaya hotel tapi di rumah sakit orangnya garing. Cangang lawan nambilina aja. Goleng-goleng kepala, sayang umpanya aja. Saya sehat biris dah urusan ini. Garing orangnya. Tidak bisa menilai betapa besarnya nikmat nikmat sehat sebelum sakit. Jadi muntuhan sayang tuh lalu disakitakan Tuhannya. Nyaman bersuara asa kali bapak yalah bayap pak serak tenggorokan. Nah rumah nyamannya sumalam bersuara nyamannya mbah nyaman alu mbah sakit alu ampe alhamdulillah kali lagi alhamdulillah alhamdulillah katek rek sano sano. Napa garang ujar Nabi tangan ikam tu kada kau menggarang. Begini ya Rasul, ni bibinian datang lawan Nabi. Begini ya Rasul, ulun malam tadi guring bermimpi ka annal qiyamah takar kamat, bahwasnya kiamat terjadi. Ulun bermimpi wahai Rasul, mimpi hari kiamat.

manusia dihalau di padang mahsyar dan ulun diperlihatkan surga dan neraka. Malih kaya apa kamu kita padanya bermimpi nang kaya itu le. Ulun ya Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Baya ulun lihati ya Rasulullah, dalam neraka tu ada mama ulun. Mama ulun dalam neraka. Ulun menangis ya Rasulullah. Mama ulun dalam neraka. Dibakar di api neraka. Ulun diperlihatkan. Lalu ulun dekati, ibu, bu, mana abah bu? Abahmu nakai dalam surga. Abahmu nakai dalam surga. Sehingga aku diperlihatkan lagi surga dan kulihat abah di dalam surga. Rahatan melingir mencibuk dari telaga Rasulullah. Rasulullah mengambil dari telaga, menjulung kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyerahkan kepada Umar. Umar menyerahkan kepada Utsman. Utsman menyerahkan kepada Ali. Ali menyerahkan lawan Abah Ulun. Abah Ulun menyerahkan kepada orang yang dikehendaki dalam mimpi Ulun itu ya Rasulullah. Berarti pangkat abahnya ini harap bener lah. Ulang-ulanginah. Abah ulun tu Rasulullah rahatan membagi-bagi air dari tangan pian menjulung kepada Abu Bakar, Abu Bakar kepada Umar, Umar kepada Utsman, Utsman kepada Ali, Ali ke Abah ulun membagi-baginya. Lalu ulun bapandir, bah diganang mama, bah diganang mama dalam neraka. Mama itu bayi bini pian, talanjur purun pian kada membantu mama, mama dalam neraka. Ayo pamba minta segelas pangna untuk mama dalam neraka. Baucap Rasulullah abah ulun, ujar abah ulun, nak, ini air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang anak wai nang orang nang bakhil di dunia. Mama ikam tu nakai pamalar. Nah, Bu. Kadang ada kisahnya. Rupanya nang laki murahan, nang bini pamalar, nang bini tukar tarus. Nang laki kada gelang jamnya Nielson, tia Nielson, Samson, tia Samson. Ada duit serahkan untuk agama. Ada nang bini tukarakahan emas. Handak baharat aja kau yan. Sarek kah ibu binian? Rah sarek kah bapa juga? Nang kita kirim tu berapa? Baik dunia kah, baik akhirat kah?

apakah kita berpikir baik dunia kah baik akhirat ya? TV aja cuma 2 juta harganya menukar. 20 in itu berapa harganya? TV 20 in mereknya SAP. Berapa yuk harganya? Kadadan pohon bubuan pedagang-pedagang kulir juga itulah kadang-kadang ini. Mengkacamata aja jali lah. Jali mengkacamata takon aja tahu. Ini ada 20 in berapa kira-kira TV 20 in berapa jali? 2 juta 1.700.000 kurang ada kah? Merek SAP 1.700.000 lah kada 2 jutaan lah Jan berapa? 9.5 bernyata awal di payah ya 29.5 kada ada 20 in 20-in sampai 150 lah. Aku menukar aja 2 jutaan. Tong dibungli orang gak tahu bisa. Hampir 2 jutaan lah. 20-in hampir 22 jutaan. Nah, lihat. TV itu mengganggu kabar ibarat, menolong ibarat gak? Umumnya adalah, ini umumnya ini. Jangan ambil al-malus soleh biadil rajulis soleh itu jangan dulu. Umumnya TV itu mengganggu kabar ibarat menolong ibarat gak? Ha? Aisyabada ta'na sarantakna menolong ibadah kah mengganggu ibadah gak? No, tahu aja Allah tahu sebetulnya. Maka orang yang tahu ini berat siksaannya di akhirat. Jangan sarik lah, jangan sarik ya. Apalagi kayak ulun alhamdulillah tak tahu sedikit makin berat. Makanya dosa orang alim tidak ada dosa kecil. Ingat ya, bila balaki tuan guru, bila hendak begawin apa aja, dosa besar terus. Ada besar udom, bini tuan guru, mun orang lain bisa dosa kecil. Kalau bini tuan guru dosa besar. Lil ittida karena diikut. Jangan gak kayak kita nih buahnya ya bini tuan guru kan baju bang juga nyan. Berarti anda tuh dalilnya namun bulihakan jadi saya kok iya ada aja dalilnya abu handak dua jutaan hampir 2 jutaan itu merek SAP aja nya belum lagi merek Toshiba. Toshiba tak hebat. Dunia mengetahui, dunia mengakui. Ya kak, biar mana barangnya tuh Toshiba lawan SAP ya? Lawan SAP, belain tahu so, aku ini pada apa? Jadi, nah Toshiba ne, anak membunguli aku bene, genangannya sekokor ketahui. Ya Allah, genangan tahu bacaan aja aku tahu juga ya nih elektronik tuh. Man, ini kita perlunya tahu lawan dunia nih. Kayaknya dibungkuli orang, buktinya dibungkuli orang 5 miliar dibungkuli orang. Lantaran kita harus tahu di mana dan di mana kejaksaan. Uangnya tahu hukum sudah, ya tuh ada dibayari juga bunga benar. Toshiba lawan SAP larang Toshiba ya naik kembali ya naik bapak juga bayangin mau larang udah kalau ditakuni lagi ini takuni kita pengen itu ya iya taruhlah hampir 2 jutaan yuk coba kita yakinakan mengirim badahulu ke akhirat berapa untuk kepentingan kita dunia aja tuh. Bahkan tahu sudah mengganggu baik ibadat 2 jutaan wah ini menukar baik dunia kah baik akhirat kah mengamalkannya itu sulit al-jahilus sakhiyu habbu ilallah min alimil bakhil au kama qalan orang ini berduanya jahil orangnya tapi murahan
nang ini alim tapi pamalar, jauh lebih dicintai Allah orang jahil murahan daripada alim pamalar. Nah apalagi hadis mambisakha wal wafata khallaq, mambisakha wal wafata khallaq. Itu yang pertama orang nang bakhil, kada ada harapan meminum telaga Rasulullah. Ya apa presentasinya kita, harta kita? Dari mana jalurnya kita hendak masuk surga? Kita pengusaha, kita pedagang, jalur masuk surga lewat dagangan, lewat harta. Ustaz dan kiai lewat ilmu dan ibadah. Pejabat lewat jabatan masuk surga. Pedagang lewat dagangan masuk surga. Kullu ya'malu 'ala syakilati. Kullu ya'malu 'ala syakilati. Kita berbeda profesi, namun tujuan kita sama. Beda profesi, tujuan sama. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Harta disiakan harta. Lalu lingah abah tadi ya Rasulullah, lingah abah, abah lingah dalam mimpi nang anak tadi cap mengambil segelas tanpa pengetahuan abahnya, dicuri satu gelas tadi, dibawa ke dalam neraka. Babaya hendak membawa, terdengar suara ya Rasulullah, aibasallahu ta'ala yadaki, mudahan mangkipa akan kada kawa menggarap tangan ikam. Maka kada kau takajud ulun bangun ya Rasul, kada kau tekang, kada kau enggak lagi tangan. Apa apa dibilang, apa bilang Rasul, hai seorang perempuan, itu cuma cerita sudah memberikan mudarat kepada engkau di dunia, menolong sudah mudarat di dunia, cuman cerita, cuman dalam mimpi, apalagi ikam di dunia menolong lawan orang nang bakhil. Satu, satu. Yang kedua, akun liwalidai, orang nang tapalampang lawan kuitan. Tapalampang lawan kuitan. Rancak daulun bicarakan. Nang kita rancak tapalampang lawan kuitan itu tiga. Pertama juduh. Kedua warisan. Pertama juduh, kedua warisan. Nang ketiga sidin kematian bini atau kematian laki handak babini handak balaki, kita kada memberiakan tapalampang. Itu nah. Darakan nah ang balu-balu anak balaki. Nyaringi sedikit radionya supaya mendengar anak pian. Nang rancak tapalampang lawan kuitan tiga menurut pendapat ulun. Pertama, masalah jodoh, memilih pasangan hidup tanpa restu orang tua, sakit hati. Minan toko tu jasin kada harapan beruntung karena orang diskotek nang diambil, sakit hati. Tapi anak ni tumpang sudah air lapio. Tapi orang tua kebanyakan ya kada mau si pamalampangi. Mau nak nikah, nikah. Tapi hati. Maka harap pulang akan-akan wei ini. Bisa merayu kuitan. Ayah. Ayah. Ini bukan zamannya lagi Nur Siti Nurbaya ya. Ini sekarang zamannya Datu Maringgi. Sama ibu mulai.
satu. Ayah, ayah, perkawinan tanpa ajar kenal dan pacaran lebih dulu. Tidak ada beda, ayah, laksana laut tak bergelombang. Tinggi sekolah, kuitan dirayunya. Siapa nang salah? Kuitan salah menyakulahkan. Ternyata sudah sakulah juga di pesantren. Takdir Allah. Seorang sudah menyakulahkan ke agama, ternyata berandalan. Kada salah kita lagi. Kada tuntut lagi di akhirat. Amun kita salah sakulahkan, awas. Awas.

harap benar mengayuhku itar tanpa ajar kena dan percintaan lebih dulu laksana laut tak bergelombang umay jisit untung leh abah bahari pengisit lalu sama ikam tuh kada dapat kekenalan ada apa pacaran kada ada kada ada nambah hubungan bergelombang benar di sini. Satu, lantaran masalah jodoh. Yang kedua, rancak tapa lampang lawan kuitan masalah warisan. Belum kubur kuitan karing lagi sudah nak membagi. Hanya memandii mencari sertifikat abahnya sudah. Manangis senang mama. Hanya rumah mandi sanyaannya jam radu utas macam-macam inya menguti inya. Sakit hati kuitan. Harta warisan bisa membentuk manusia durhaka lawan kuitan. Nang ketiga, abah kematian mama, mama kematian abah kita, sidin hendak balaki atau mama kita hendak balaki atau abah kita hendak berbini karena sidin balu sudah 2 tahun lalu mencari saurang kada mau nak anak meijinakan kami kada meijinakan sabarang sanakan karena abah ma ambil tak anum kami ngalih menyambat mama. Ujar nang abah, nak kaya abah ni jadi ma ambil nang anum ni ada alasan. Kalau abah ma ambil nang tua, bilang bau urutan dari gawian. Mun abah garing, mama ikam garing, sama pada garing. Amun mama, amun abah ma ambil nang anum, ada juga sarok sakit kalahinya. Ada. Kami kada dihinakan apabila abah masih aja kawin kami kada naik lagi kami kada maharung lagi lalu putus hubungan lawan kuitan akibat abah hendak balaki akibat abah hendak babini mama hendak balaki lihatakan sini lihatakan sini anak balaki paling-paling kita usul aja ma pian kada usah mai balaki nang anum bandar tu mana lama mana anum haji bayan kada usah mai momonnya imam mai mun ma hajar semestinya syukur ini memberi peluang mudah kada bandar alam ini kada lain lah bulik lah itu mai kada usah pian kada usah pian balakin itu nah ulun rancak betamuan mamabuk orangnya mamainan jangan ngalih mai diambil itu nah naran garang di sini hii aku bisa mai tak umbai pamainan berarti salah pamainan kembali laptop ya kembali ke kitab bilang tokol dia bilang jadi telaga Rasulullah bebas umatnya meminum tapi 2 yang dilarang pertama orang yang tak bakhil di dunia yang kedua orang yang durhaka dengan ayah dan ibu wa ayyumina bil haudil mauludi haudi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yashrabu minhul mu'minuna meminum daripada telaga rasul tadi orang oleh orang-orang yang beriman mu'minun yashrabu minhul mu'minuna alif lamnya lil kamal leh
meminum minhu min haudi nabiyina al-mu'minun, oleh orang-orang yang beriman yang sempurna. Itu kalau mengajinahu al-mu'minun alif lamnya lil kamal, orang yang beriman yang sempurna. Alif lam itu bisa alif lam li ahdi dzikri, li ahdi dzikri, li ahdi dzihni, li ahdi, ada alif lam lil kamal. Makanya jadi fa'ilnya yasrabu minhul mu'minuna. Jamak mudzakkar salim. Ya kah? Ustaz Saiful Rahman. Al-mu'minun jamak mudzakkar salim dirapakan dengan wau, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Warpa' biwawi wadbiya jirur wansibi salima jam'in amirin wa mudnibi kasib idai wabihi ashruna wababu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna iliyuna wa arduna shadza wassinuna wababu huwa mislahinin qaryarit wababu dal babu wahwa inda qawmi yattarit. Itu 20 tahun dah belajar. Dan keingatan ulun, Allah yarham guru saman, ahli tasawuf, ahli ilmu alat, 40 ribu syair hafal. Alpiyah tu mulai di pampihan kamu kak hafal alpiyah 1000 bait. Kadang-kadang ada ceramah orangnya. Ada kita ceramahnya hebat, kulalau-kulalau, nahunya kada jalan. Matian sudah nang ahli nahu, matian sudah nang ahli fikih, matian sudah nang ahli sarah. Inna Allah la yaqbidu la ilma intisa'an illa biqabdi la ulama. Allah Ta'ala tidak memberikan kejahilan, tidak mengenakan kejahilan, masyarakat itu langsung jahil kada. Tetapi Allah Ta'ala memberikan kejahilan kepada masyarakat itu dengan berangsur-angsurnya mati ulama-ulama. Matian ulama. Nang lihai bana sejarahkan kisah Nur Muhammad, guru sakumpul meninggal sudah, tak mau lagi kita mengaji Nur Muhammad. Ini itu nang ahlinya,

warfa wa warfa biwawi wa bi jarur wa nsibi salima jam'in amirin wa mudhibi wa shibhi dhaini wa bihi ashruna wa babu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna iliyuna wa araduna shadda wa sinuna wa babu wa mithlahinin qad yarib dal babu wa huwa inda qawmi yattarib. Asma jamak mujakar salim dirapakan dengan waw, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Muslimuna muslimaini. Al-ya al-mabtuh maqablaha al-maksur maba'da. Al-ya al-maksur maqablaha al-mabtuh maba'daha. Perbedaan di antara jamak mujakkar salim pada kutika rapatnya, pada kutika nasabnya adalah apabila muslimaini tasnia, bila muslimi nah nya kada mau muslimine ni muslimaina kada mau, itu orang nahu pembicaraan itu. Jadi talaga Nabi kita ayyuk bina bil haudil maut, haudil maut, haudi nabina. Jadi apa haudi nabina? Badalu syai min syai idha ubdilas mun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu pi jami'i i'rabihi wa huwa arba'atu asya. Badalu syai min syai, badalu ba'di min akul, badalu istimal wa badalu ghalab. Saya

ilmu alat. Wajib kita mengimani dengan telaga yang didatangkan Allah, yaitu telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasyrabu minhul mu'minuna, dapat meminum dari telaga itu oleh orang-orang yang beriman, tapi yang berimannya sempurna. Di mana mencuri makna sempurna itu? Alif lamnya lil kamal, lain alif lam asam kamal. Kapan meminum telaga Rasulullah? Qabla dukhulil jannati wa ba'da jawazis sirati. Meminum itu waktunya sebelum masuk surga, sesudah liwat, sesudah lalu bertiti di atas titian siratal mustaqim. Cara bahasa kitanya, uyuh-uyuhnya imbah batiti belum masuk surga ama minum ngam. Mudahan kita diberi jatah oleh Allah, mudahan pelanggaran-pelanggaran yang untuk menutup meminum itu diberesakan kita di dunia ini, mudah-mudahan. Tapi dengan berkat kecintaan kita kepada Rasulullah, dengan musyahadah kita kepada Rasulullah, baik musyahadah nur, kita dapat barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya kayak ini. Tak lalu buka tapi baik juga lah. Bisa kelihatan aurat, haram hukumnya. Ya Pak, si Brahman tabu, tak lalu buka itu kan hukumnya haram. Sampai kelihatan aurat itu boleh. Khatibin nasa biqadri uqulihim, khatibin nasa biqadri uqulihim, inni la'attubu min ilmin jawahirahu kaila yabtatina dhu jahlin. Itu ucapan Sayyidina Ali. Aku berisi ilmu dua kampil di Sayyidina Ali, sakampilnya boleh dibuka, sakampilnya ilmuku kada boleh dibuka. Inni la'attubu min ilmin jawahirahu kaila yabtatina dhu jahlin. Makanya orang tasawuf berbeda dengan orang fikih. Orang tasawuf itu mabuk, asal mabuknya lawan Rasulullah tidak menjadi pemikirannya, alat-alatnya asal mabuknya lawan Rasulullah. Dengan terbanglah bertambah mabuknya kecintaan dengan Rasulullah. Asik. Ya kada mairawa kan. Dicaci maki orang enggak kada baiknya kewi ya terus. Inya menambah cintanya dengan Rasulullah itu. Walau anna sa'ina kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Maulid. Nah, apa hukumnya? Sunat. Kalau didapat maulid itu benih-benih kecintaan kepada Rasulullah, maka membaca maulid hukumnya wajib. Karena mencintai Rasul hukumnya wajib. Walau anna sa'ina kulla hinin li Ahmad maulidan karkana wajib. Ta'alim urang pada seorang. Nah, apalagi membaca salawat kada, mana apalagi membaca maulid kada berpahala malginnya, jangan dihirani. Kalau katulahan lawan Rasulullah, lu kutanganak matinya. Orang kada ubah matinya, seorang mah umbah. Ngintu nang disalahkan lah. Kehabisan ilmu kita melawani orang tasawuf. Syair-syair maulid seorang, jangan maulah syair, membaca aja berjujuk, gitu, disalahkan Allah. Semua syair-syair maulid itu adalah jurusannya untuk merindukan hati kita kepada Rasulullah. Jadi kita bila numa malam Sabtu nih, malam Sabtu kan, itu dua syair adalah anyar bacaan. Syair nang pacang hiburan mencintai Rasulullah. Insya Allah malam Sabtu ini kita mulai.
dua syair dulu kita datang konon bagus-bagus suara teh juitnya. Imbah itu dua syair kita anyar babacaan. Caranya di pondok nih pega anak kan ulun soroh dua syair anyar. Anak juga kita hiburan ya Allah. Tapi hiburannya itu nah. Ya Nabi salam alaika. Ngintu nah. Ada nang ya Nabi nah ada porno jadi melihat itu nah itu lain